0: Ini enam titik lima minit dengan SK FM untuk menggigitkan kolam kosong ke program yang amaru sani dan amaru sani sepanjang dia akan lagi balik kami ada fis nong dia ke maris beriku giran kampung sini kisah SK FM ke bulan kemarin.
1: Yan ire amako 5 minit aja nge kwa XK FM ki nukam khayera kwa teo jao shi morosani taki kwa tek enja kunsa timbambara kwa teke kletin kwenko kaha XK FM e to sen morosani ki darago cham deflichi nonge nuti marat berakum
0: ku programa wa morosani ka kutis sen kuitam gane ka kahan parlamengo hukumetia ki a inje kane kuna ki bisa di kawang ngabran khosi itu sekarang sengkit kuat kuat mungkin polis sama nestra ngiwa senjum tu mungkin kalau siang sengkit ada kamsang kuat port knowledge tinggi dari kamsang kau kaya itu kita kamu kaya tiga awak ngam ki kani kau ngah handles telah bayar ngom kani kau ada knowledge sengkit tu sengkit kau cuma kau sekarang mungkin ngom kuat betul. Pemalangga tisa kini kuna di polis agak kamsung ucikan sekong hua dami krisin kuat ompang mungkin nasi boleh kamu tarik cuy gian ngam kosong kuna mau pedang tadi
1: isi u merosana jauh kita ti ya bori ji ak ay ku kwa gue tam khanu te ku ang jite ki shuri ya gwita parlamen de si u atok komiti isi yo ka khatin kwena nu ngaki a enciene yo nahana ku kwere tina no ana do kwa ti sinung ko tlo tlo ho ti ko bismi si koma bran mo ho ti go minister mi police kom special for law for ki kan kara ho im jawe e kan gara hitam te koma go ha sinu anti ya dikuri a au kare ko support no lo ki no honda club bike ki go hurumende ki te ko e te an ga ho hin au kare o ja o jina ko e ji an go cha ka hitam te wo go ha bore shwe gwe asinu te kon kwena betal Mpumalanga mkunda ki te polisi anatia kara mkwara takae Ante uwa kwa titieko haniki mboronga ek amkingi kuhu na gleko jiu tsuun kwa ikim Tsamme tuwe ire kiwa deko hamurusani kheri yu tuwa kara si tuwe ire kamnu te ukweda mbore teko magwemu

Exka FM 107 nxa yena gara ke mtsasa mtsaki tarangwe ndo ake ke tsamtsake kumunxumuke ke right by my shop in this again miniki minatsa kras bune tsamtsa ixala tsamtsa wala ke uqeqona mtsasa ndike dite tsamtsa ndike three tsamtsake kumunxumuke ewa 350 monite ke chimbo ay mtsasa mtsaki tarangwe ndo ke cetswa ke right by my side ke xala tsami mtsati ke uqeqona mtsasa ndike mtsa wala ke kha mtsati tsasa mtsanxume ndike ke firiring ke xala tsamtsa ay ke titima ke kau sih mereka gini kalah mapangat sih kay, tapi kita mapangat kuka mengenai begini kajala kama oka kama oka tu kama dah masing tadi kau sih segan dua awat sih kita jelas masing kau sih dua awat sih hikang kama kama kui kau sih hikang atau kama kui ram jasing kau sih nak kau ham sih ram cepat sih satu tu kau sih kam sih kau sih nak sing game cah titik ya kam umsah wala ya kam mamsi makam cah kam si makam cah panga wah umsah kam si makam kalem sah tadi kau gitu kau cara kam sih ram cepat sih satu tu kau sih semua kau sih dua mengenai kiko titi singa aku kumpul ngai cuma ni awak cik em cakap pala pala kuah macam ngai dengan ini cuma ikut kita amkui dah cuma cik ya jalan kamu cuma cik ya pangkat terus melakukan segitu gerenas.

Xka FM 107 nxakini ngale umtsakhe Stin monitete man boyo umsabithe ngana umtsakhe iqala qhamsini wala gqhuma qhamka qhamsini ke fire qhamsini ke 3 and 4 tagmani ke chimboy yemtsakhe dima ke uqeqona ka wishana qonqa umtsakhe umtsakhe dusing uka wishana qhamsini ke kunle makhamsini ncedi ke kawa zala si ukulomo umtsakhe ke kwe akhama si kwe dusi ke wishana qhamsatsi uqa ka wishana qhamsa aqulica ke umtsapasi umtsona ka dusi umtsapasi umtsa qhamsini ke ncike ke nikwe yemangqhuli dawa mamutu aqama tsigisi mamutu aqhamsini tsigisi da kona kangka katu kama kona kangka zela kama mi kona kang kangkum kama mi dekau sih nak kama jadi macam pasim satu tu sing kus ngfestan u cigi sing gigi kalema eh ma mama ne wakan kalema eh mam cima kang macam kalema mam cima kang makango cima kang mapasim mau jala kiti ti dekau sih yang dekik pasang hei gigi ke asal kal kama cigi sing wafang beli tau cigi sing jeng hei kena kamu sih awan aci kway awur terawan aci kway akang awan aci kway yang kway kway kway awan aci kway cak kango awan aci kway hija mukakwe yasenga kika jalasi oka kamasi kamani kwanoka kamani kwanoka lega wisena kamzali mtsapasi mtsatutu sing o mtsatutu twika ke kaya jala oka yato kana kamzangwato lega wisena kwanhamzaki kawa akhasuntiti anu ha anu akhasuntiti atuta asengu kawisisi ke igang pasi au kham kawisisi ke igang pasi au jala mohamchi mcima kala apanga kala cemku tam cima guma akama guma cem mcima kawisi gando mama ni kwa wa kiti tando ta asung de ki awa ujala cigi sing o awa to cigi sing de kawisi nang ngundi kana cemu sisi ka eha ngulit to cim sing ngati ki a to ci khamui ta ha kwasa a to wa tali ta ha kwasa ta cinga gana gam ta sa de ki sa pasim sa tu tu sing ka ehim ta sa ngati o ci khamua khangu ngawa a ngati ki ni agin ya ka tjala da chinga kana chitkhona ke rakshina chikandwa daga na kang ya kon ya ofu ya singa ya khada kini ka tjala o ka tjotwa ta khakhika ngsing ke ka usige ka ka khon khona msa samsa ki tera ngindwa ke tsamsa ke purity ya tsamsa ke si ya dzaiva ke kuma ngin ke excuse onar tensio ngin egenira ha ha

0: kaki tom nak pulung apa nak okang kau kong atang kasih mal kaki tom kalau yang mau tamu ya tiun atang XK FM kau nama kau malaki firin tu na September.
1: Ayo, yeah, it's the boy. Ah, when I come to Shimagera, I come to Shukomale.